one of you ball. Fike bele po galea mukao. Auke bedua mukao. Negbani tekbe la goeta mukao. Parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame. Be anya nukole da la webumeo. Be anya.

tene pi kala kale ngungku genci ma nyinyare ke kubumu le tutugu tebe anyi nguriye yefu uwuku ile besebeke retugu genderirane yokutu bubia kwete ulotule kicheche kicheche eni yoro kubesebe uwuku ile pukonu le yo uwuku ile besebeke ya san watabo yi ketasisenge ulefu tufake sana ke primatate lu jubwe temu nye kururu jubwe temu ne jubwa woto pram prang bela sebu uwu kui ke atakpa me anake menek lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koke tele richevye menek lengke pulo mete mele etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sabelele sebu uwu kui sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu uye mena bale uku ila berke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire uwo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwewesa ulurure abai mena farwe bye bye.

Uya toga bufoka. Madere na mimi na barora nihida. Na barabara harne mundu. Mundi bambuwa be barbaki di kang ragar dirna. Wile ragri torg na be ida mubindin na runi. Hirin kere in irundu. Lega matara na barara wule mundi. Iba santo mumurimu. Nogri mi logo. Talb kira gula kirin anab sab yel kataka kirin aninde. Bindin diran. Tepat san saban santrak platu padanan martin padan. Redir mi. Tepat dana kan kargang padananan luma birungun. Bawana mimina bartu wada kia kawirana. Kasur wule wada gile bana asan kalangan numurana aina basan na kalbala ni batu wanti. Kamar na wule wada bu banda oda hidri. Bawana mimina. Kapsan kani kapkwam wule wada bu kwami. Kalabana hong ni jana bimbisan dogru kukunyo haruku. Bibirba kalani babeba birbina kalang kena bimbisan. Labana bawana du mundu kien kasuna. Wule be ida be imugu. Tepambati mina. Kaimadi yuko kaita wule be ibe mini. Tintem bona timbinguna. Mundu bana mantu tora bawana. Bimida be imugu. Get them bought tea. Togun and communities as we need a one lame. We do not

ou kebe doa Moukao Nèk bani tek be la goe ta Moukao Paske ame bou benya Moukan ame bou No nya doda siwa Vovo mano asi o kaka Kafla ana home Akon wanti doda yame Be anya Nou kole da la hwe bou me Be anya

tene kpi kla kale ngungu genchi ma nyinyare ke ku bomo le totugu tebe anyi nguriye yefu uku ile besebeke retugu gendere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uku pukonule yo uku ile besebeke ya sanwa tabo yi kata sesenke ulefu tufake sana ke primata te lu jube temu ni kuru lu jube temu ne jube woto pram pram blese bu uwi ke atakpa me anake menek lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koke tili richivye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa akoro akoro.

siame vovovo. No jagba yonya tota siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home ak